0: Rosa, ¿qué ne fati onnani? No es kamenno. Kanas lasve mami ai.
1: Suna kahit ne te.
0: ¿Qué ne vi?
1: Adve. Mita shindal ba.
0: Kopes boduka me vita. Ha da vara kamayo se fati ore.
1: Na, vara boduka me. Then kantabane ke ne kamela fa ku fa bunam visnege.
0: Bone bakine ta vi anika.
1: Suna. Mi ekem me olega ta ke aliat vech.
0: Ahali aye. Kongira ko.
1: Nege. En ben mane kaira.
0: Kaira?
1: Ha.
0: Den Kaira kini yang enak benu mani.
1: Enak benu mani, Kaira aku diri ulas.
0: Kini diri ulen.
1: Eng ayat ayat gotor. Kaira kata enak huriha bahagia kaya dini mes bunen. Sunah kaya Kaira mama nongka mes bunan bahagia bunen.
0: Eka mihim bunen fiat dini kini bani. Rosa, bunen pak kini warm miuleni.
1: Kaira yang hagi ke kaya dengan kote besar nak kenaik, sana. Anakka, alia ke mama ke ingoni badeng. Kaira kanta kurani, kini kame bes nengah anakka.
0: Rosa.
1: Harin boh halah kuje.
0: Dengan harin je ni Rosa mawaki wanta.
1: No.
0: Anakka dengan Rosa ma Kaira ya waki nenule be.
1: Tiap nulis nama sana. Harus bayar menurun eh, sunah harus baki bahagut. Cepatnya nengke ni, Kaira hadan kau tin nengke ti. Kaira ke ni muntaka, Kaira ke ufalah dekola, ibis kami ni mung hibar eh, harus ke neng sunah.
0: Ekam rusam, Kaira harus dek malu bivane.
1: Ahan nengke.
0: Ahari mi Kaira mama nongka ingkunas, Kaira bayar mani ahari. Kaira ya wakil ngahana ka nule vene. Rusam, please. Ahri me wakil baan jhe gote nuha dhanandu.
1: Inshallah, nuhaane raakure bhe. Nuhaane ka maharman yagin kurane. Eh. Bada, eh. Dera nuhe bada. Kumme kame swane rangal karno. Suna harin nae kunna nandu. Do?
0: Haan. Apetui sunna na.
1: Then, kiwe, ti dera wani? Gel dani kong iroko. Enga harne suna gel da dena.
0: Kaira kari ovala fadane. Mitani kaira rumah.